0: Ebe yula, yula, yujala. Kamu kira awak nuna? No?
1: Baru
0: ini. Upacaramu, upacaramu. Bamo wajisa.